KEXP Zid Zilalich. KEXC Huchin Yalamu. KEXP Asali Tiso Washibchal. Tol al Zid Zilalich. Swatiuftud a Tith Du Abj. Tol al Turi Tuha.